6:22, hilat kuyakana kapatun kapaye minuto na kawa magipaski sohta luata, hilat kuyakana kahichaharus kiptanyani maimaya, lupikipawina kampi i pa wakisiu hichaha parlanyera kia kapash pa diesel ukatanicha, hilat kuyakana kam, hichaha, kitina kosuksatoren hayat hatata, propena kampisarus kiptarakinyani pi ukatakiha hilata. Kuliaka humana kuxatoren astis tasip karak pachatau, kunala kichaha kamachuk satoken, hakau kirinisa, sasien kitena kuxatoken, hayat hatatap, kupana kampisa ruskiptera kinyaniwa.